0: Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar yang genit?
1: Asik.
0: Yang genit itu gak cuma cewek doang,
1: tapi cowok juga ada.
0: Lebih banyak.
1: Lagi Bandung di Syahrini Winata.
0: Awang Irfan.
1: Let's go, kita mulai sampai jam 9 ya.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Kamu adalah tipikal orang yang suka overthinking?
0: Iya.
1: Atau service over? Atau oversize?
0: Atau overweight? Atau over apa lagi?
1: Tapi kadang-kadang aku suka merasa begitu loh, kalau misalnya seandainya nanti gini gimana ya gitu. Kadang-kadang overthinking terlalu gitu tuh, padahal ini itu belum tentu kejadian.
0: Betul. Aku tuh ya, kalau aku jujur dari zodiak aku aja kan Capricorn. Capricorn itu overthinking. Memang ya. Dan memang pribadi aku juga memang overthinking gitu kan. Suka aku tuh gini om, memikirnya adalah plan A plan B. Kalau aku sih lebih ke situ.
1: Oke.
0: Ah, kalau misalnya ini gimana? Ah, tapi ini nih. Oh, ya udah nanti kalau gini aja. Nah, itu tuh terus bergumam di kepala aku sampai akhirnya aku kan punya asam lambung ya. Maksudnya asam lambung aku cepat naik. Itu kalau aku udah stres
1: naik,
0: pasti
1: naik.
0: Aja
1: kayak ada cincin gitu di tenggorokan gitu kan. Iya kan? Kalau asam lambung itu ada yang cincin banget, kadang nahan banget gitu kan.
0: Jadinya gitu, jadinya sakit. Pokoknya lihat weh, mun aku enggak asam lambung naik, kambuh, pasti kerloba pikiran, kerloba overthinking. Padahal orang tuh ngomong gini ya, udah slow aja, hari ini nanti tetap nggak bisa kalau buat aku mah.
1: Tapi sebenarnya bisa aja sih, maksudnya overthinking ya udah saat itu aja dulu, nanti nextnya nggak usah lagi gitu. Jadi kan banyak hal yang mesti kita kerjain tuh sebetulnya.
0: Iya.
1: Kalau
0: tapi
1: ya maksudnya overthinking boleh aja, tapi jangan terlalu over aja gitu. Jadi thinking aja lah.
0: Thinking aja ya. Kalau ting-ting pak,
1: ayo. Lagi senang, lagi bucin. Ayo, bucin ayo.
0: Gitu. Bener. Oh gitu Pak Ojak. Ayah Ojak itu.
1: Anak ayahmu cantik. Gitu ya. Nah, kamu teman Fox boleh cerita sama kita, sharing sama kita. Kalau kamu adalah ngerasa udah duluan overthinking gitu, orangnya gitu ya, atau khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya itu belum kejadian. Ya kalau udah kejadian bukan overthinking katanya. Kamu benar-benar realita aja gitu.
0: Bener.
1: Tapi
0: bener,
1: pernah gak ngalamin, aduh, takutnya gini, taunya kejadian, Dis.
0: Pernah, tapi karena aku sudah memikirkan itu, jadi aku langsung cepet.
1: Iya,
0: ngambil langkahnya. Aduh kayak gini, aduh nggak sesuai. Oke, ya udah berarti mau nggak mau gini, karena aku sudah mikirin hal itu.
1: Karena ada plan A, plan
0: jauh
1: B, kan?
0: Betul. Kalau aku gitu om. Kalau om pernah?
1: Maksudnya pernah gimana?
0: Iya kayak misalnya pas
1: bukan sering sih.
0: Tiba-tiba, wow, udah kita.
1: Ya pernah kejadian lah. Maksudnya pernah kejadian dan sekarang gue alamin itu gitu. Maksudnya yang ketakutan hal-hal yang, aduh, gue masih tetap bisa bekerja dengan maksimal apa enggak ya? Terus kalau enggak gimana ya? Gitu. Nah sekarang kepikirannya kan sekarang. Ya akhirnya aku berusaha untuk, mohon maaf ya, ini punten banget.
0: Apa om?
1: Mau jual diri aku.
0: Lakukan ya.
1: Enggak ada yang mau.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Walls akhir zaman jadi langkah pertama yang memperlihatkan langkah baru dalam perjalanan musikal Roni. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik, dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya. Menurut Roni, lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang gak baik-baik aja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah buat menggambarkan perasaan itu. Ini dia, Roni Parulian dengan Walls akhir zaman.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Salah satu daerah di Jakarta nih, Splendor.
1: Ah? Apa?
2: Klender.
1: Bener.
0: 728 nih teman-teman, apa kabar? Baru bergabung menikmati suara pagi hari ini. Tumben nih belum ada yang request. Mungkin lagi sibuk kali ya?
1: Atau enggak, karena anak-anaknya pada libur. Ya jadi lebih nyantai pagi-paginya, enggak di jalan.
0: Tapi buat anak-anak yang baru masuk sekolah nih, enak masuk ke SD, masuk ke SMP ke SMA. Ini udah mulai udah mulai sibuk sama MPLS biasanya.
1: Oh iya, udah mulai.
0: Kalau anak aku sih besok tanggal 10 hari Jumat.
1: Oh, anak aku ya, karena biasa ya Senin aja kan masuknya.
0: Senin juga masuk, terus nggak begitu lama dari situ pasti ada ini, ada apa namanya, ada MPLS tuh, masa pengenalan lingkungan sekolah, anak-anak barunya tuh biasanya anak kelas 1.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Rame-rame terus promosiin ekskul, bisa gitu.
1: Oh iya, benar-benar. Iya
0: kan? Ya pokoknya sambil menikmati kehebohan, kesibukan teman-teman semua yang lagi di rumah, teman Fox gitu, jangan sampai lupa untuk membersihkan dan menyegarkan badan, memelihara kesehatan kulit. Yang paling penting, kamu bisa mempergunakan Ultimate Sabun Tanamila Tanahmu. Dan yang penting sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Ya, jadi jangan lupa ya, harus nyetok kamu di rumah sabun Tanamila Tanahmu buat sekeluarga tuh bisa dipakai. Dan coba kita juga pengen nanya sama kamu, teman Fox, untuk sharing kita hari ini. Kamu ya ngerasa gak sih orangnya tuh suka kayak udah overthinking duluan atau khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya belum kejadian gitu.
0: Tapi kalau kayak Disa punya plan A, plan B, kalau kejadian A, plan A, ini kejadian nih, ada plan B gitu kan. Plan B kejadian ada plan C, plan C kejadian ada plan D. Terus ya plan-plan.
1: Plan-plan Pak Supir.
0: Plan

0: Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Ini orang-orang pada kemana sih? Tapi sempat tidur nih, pasti anak-anak Emi pada tidur nih. Padahal aku mau telepon nih, telepon dulu ya. Halo Eja Yayang.
0: Bukan dong.
1: Emi siapa sih Emi?
0: Halo Ayeri.
1: T5. Hey, jangan lupa 8 Agustus 2026 Disa Ardi Winata udah open table.
0: Iya benar.
1: Booking table. Itu tepat di samping stage. Tempatnya ketutup dan table yang dipesan itu adalah sofa ya.
0: Iya. Apal banget Bapak.
1: Biar enak bobo. Itu kalau umur 50 tahun tuh kayak kita kalau kayak awong gitu.
0: Kayak ya. Kita yes, sebentar. Tolong diperjelas nih, kayak kita. Ya, Anda aja jangan ngajak-ngajak.
1: Mohon maaf. 40 tahun ke atas gitu ya. Udah tuh, udah jam 10 udah mulai matanya udah mulai merem tuh.
0: Bener.
1: Udah mulai merem lagu-lagu gitu kan. Tetap aja kita di sudut di sofa.
0: Ah. Jogetnya udah duduk doang ya.
1: Jogetnya udah pakai
0: duduk tangannya. Tapi tetap joget gitu.
1: Tangan doang. Paling nyamperin gitu. Sehat, Wong? Hah? Enggak kedenger tuh. Enggak boleh pendengaran udah berkurang. 8 Agustus di Hai.
0: Hai Bandung ya.
1: Di Bellevue Hotel.
0: Situ
1: meskipun apa namanya enggak pasang promo di kita enggak apa-apa.
0: Kita mah baik.
1: Karena kita mah memang warga di situ ya. Warganet situ ya dulu-dulu aja. Jadi
0: betul.
1: Kita besar bertumbuh kembang di Fame Station. Sehat Kang Jundi, sehat Warso, Ruli juga ikut-ikutan setua apa namanya semuanya bisa bergabung.

0: Bambang Pranoto.
1: Mudah-mudahan kecemasan, kemudian juga yang namanya kekhawatiran tentang sesuatu hal yang sedang kamu pikirin, ini akan hilang ketika kita ada di FEM.
0: Iya dong, udah gak cemas lagi tuh mah. Paling ya cemas lupa aja temennya tadi berangkat sama siapa ya. Tiba-tiba ditinggalin.
1: Terus tiba-tiba udah disuruh di rumah. Lah aku diantar siapa ya di rumah?
0: Kau udah gitu. di kamar lagi nih. Ngomongin tentang kecemasan teman Fox, penelitian tentang kecemasan dan kekhawatiran ini sudah menghasilkan temuan yang mengejutkan. Jadi sekitar 85% dari hal-hal yang dikhawatirkan orang sebenarnya itu ternyata gak pernah terjadi loh. Studi yang melacak ketakutan orang dari waktu ke waktu menemukan kalau sebagian besar skenario terburuk itu cuma ada dalam imajinasi kita aja dan gak pernah jadi kenyataan.
1: Yang lebih menariknya lagi nih, beca ya.
0: Menarik beca.
1: Yang lebih menariknya lagi adalah ketika kekhawatiran itu jadi kenyataan. Mm-mm. Jadi banyak orang melaporkan kalau mereka menangani situasi yang situasi itu lebih baik daripada yang mereka duga gitu. Dalam sebuah studi yang sering dikutip, sebagian besar peserta menemukan kalau hasilnya kurang parah.
0: Parah dari yang diperkirakan.
1: Daripada yang diperkirakan atau mengajarkan sesuatu yang berharga untuk mereka sebenarnya. Jadi yang tapi kejadian tapi gak separah apa yang gue pikirin nih. Gitu. Jadi kejadian yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Berharap ekspektasinya. Ini sebentar. Terap. Ini ada yang bawa kebo ya. Kalau di satera berarti dia kecewa dan stres.
0: Iya benar, tahu aja dia asam lambung lagi naik nih.
1: Gara-gara apa nih?
0: Ngelihat notifikasi. Kok gajinya berkurang?

0: Fox News.
1: PPATK bongkar transaksi judola ASN Jabar, ada yang capai 800 juta dalam setahun, dilansir dari kompas.com. Temuan mengejutkan datang dari PPATK, sejumlah ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat diduga terlibat judi online. Bahkan ada satu oknum ASN yang dalam waktu setahun menghabiskan lebih dari 800 juta untuk bermain judol.
2: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terpukul dan malu setelah menerima data tersebut dari PPATK. Menindaklanjuti temuan itu, Pemprov Jabar langsung menginstruksikan Sekda dan Inspektorat untuk menindak para pelaku. Erwan juga menegaskan tahun depan tidak boleh ada lagi ASN Jawa Barat yang terlibat judi online dan pelanggar akan dikenai sanksi tegas.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.
4: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
7: Selamat malam, mobilnya parkir di badan jalan ya? Mohon dipindahkan.
8: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
9: Fox Radio Bandung.

0: Perhatian, perhatian. Pintu teater 917 sudah dibuka. Pagi Bandung, siap-siap mengudara.
1: From your feel good station, Fox Radio Bandung.
2: Baskom, di jam 8 sampai jam 9. Terus yes, juga nanti kita bakal bahas lagi tentang kesehatan. Pokoknya nanti kita ngomongin tentang masalah hubungan antara pewarnaan rambut, warna yang gak alami, itu meningkatkan lebih tinggi daripada stabilitas kesehatan mental. Ah, bisa ya?
1: Oh ya? Oke, nanti sebentar jangan kemana-mana ya. Tetap di Pagi Bandung sampai jam 9.
2: Dengerin kita di Pagi Bandung, cuma di Fox Radio Bandung.

0: 101,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Itu dari Kang Beng-Beng dulu tuh.
0: Oh iya,
1: ada di WhatsApp-nya di Saardi Winata.
0: Ada WhatsApp masuk dari Kang Beng-Beng di Gatsu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Om Awong, Teddy Shia, Jojo, doanya sehat selalu buat kalian. Amin ya Allah, doa yang sama buat Kang Beng-Beng.
1: Amin.
0: Pernah mengalami overthinking yang di pikiran kita itu seperti itu, tapi ternyata enggak benar.
1: Iya, benar-benar.
0: Apalagi kalau malam hari, pasti kalau mode tenang, pikiran kita pasti muncul perasaan overthinking. Iya sih, biasanya itu overthinking itu muncul pas kita sebelum tidur.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ditemani sama kicauan cak-cak ya.
0: Dan cak-cak kawin.
1: Cak-cak kawin. Cak-cak kawin gimana bunyinya?
0: Kawin, kawin. Nah, gitu. Emang iya gitu, mana ada suaranya, cuma Awang Irfan kayaknya yang nonton di cak-cak kawin ya. Saya sih gak pernah lihat ada cak-cak kawin. Requestnya aku pasti bisa, Citra Skolastika.
1: Udah diputerin tadi tuh, jam udah 7 ya? Yang pas sebelum kita TOH.
0: Udah diputerin Kang Beng-Beng. Dulu itu Fame Station ada di Bang Lipo di daerah Simpang 5. Betul, lantai itu. 11 tepatnya.
1: Lantai 11, enak banget di situ. Ah, itu udah jadi ini, udah jadi base camp anak-anak gaul Bandung.
0: Betul, gitu. Seperti Om Awong ya. Dulu ke diskotik, sekarang ke apotik.
1: Iya, bener. Ya gitulah, kadang-kadang kan usia gak bisa dibohongin gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kan kalau yang usia se-Awong Irfan mah kan tua-tua keladi, makin tua makin ready dong. Seperti ready-nya kita ngomongin tentang masalah sesuatu yang bisa bikin kamu jadi ketawa terbahak-bahak.
0: Kita masuk ke baskom, bahas komentar. Jadi ada postingan dari at Ida. Mana nih? Ya,
1: itu yang Muhammad 4321.
0: Beda ya?
1: Beda.
0: Oh iya, atasnya lagi, maaf ya, salah.
1: Ini adalah back sound dari drama Korea ya.
0: Jadi itu tentang apa sih? Jadi ada sebentar perempuan. Pak Irwan, kenapa saya sinyalnya gak ngebuka ya ini videonya?
1: Jadi lagu ini,
0: aduh,
1: di belakangnya itu adalah back sound dari kedua orang, laki-laki dan perempuan, yang sedang berada di rumah makan, di tempat lesehan gitu, lagi berantem.
0: Terus
1: ada susu kan di depannya kan?
0: Susukan.
1: Susukan
0: atau
1: susu.
0: Jangan dipisah,
1: susu.
0: Pak, bahaya.
1: Susu.
0: Ada susukan.
1: Ada susu di.
0: Oh, minum susu.
1: Terus tiba-tiba lagi ribut, terus si laki-lakinya langsung mengambil susu di dalam gelas, terus kemudian ditumpahkan ke mukanya. Gitu kan. Terus ribut-ribut, akhirnya si ceweknya ngambil tas, ngambil tisu di dalam tas. Begini ya, inilah drama-drama romantis kita. Terus banyak teman-teman netizen yang bilang,
0: Pak, lihat saya begini terus, Pak, gak mau ngebuka, kenapa ya?
1: Udah, kalau gitu saya aja.
0: Ya, oke, Bapak ceritain. Ini ada apa?
1: Dari teman kami, Roni Urban bilang, jabat tekasep, jabat cepel, tarang.
0: Jahat.
1: Selalu ceweknya gak ngakak katanya. Jadi karena ceweknya lagi kesel.
0: Iya, tapi kan kebayang ya, pasti akan ada ngakak pengen ketawanya ya.
1: Iya, benar-benar. Gejala awal emang nyakitin diri sendiri, dijamin lama-kelamaan kasarnya beneran ke perempuan. Laki-laki yang gak bisa regulasi emosi sangat tidak worth it. Ya.
0: Oh, serius.
1: Serius.
0: Jangan dinormalisasi.
1: Ya. Terus ada lagi, ini menyelesaikan masalah dengan susu dingin. Dengan bukan masalah, dengan kepala dingin, bukan, tapi dengan susu dingin.
0: Mending susu dingin, susu hangat ayo.
1: Mending susu lumputan ya. Cool banget, anjay, katanya sejamannya gitu. Lagi ribut, oke, kamu right, gitu kan.
0: Malu dah, etada, kalau ada yang liatin.
1: Nih, kalau kelakuan ini berulang, selanjutnya adalah ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Ancaman kepada diri sendiri atau pasangan. Intimidasi, kontrol terhadap pasangan. Baru kemudian pada sebagian kasus meningkat menjadi kekerasan fisik. Serius sih, mah gak seru . Ada rasa manis-manisnya ya, katanya begitu. Sedang minum lewat pori-pori kulit wajah. Oh, dia tuh sedang berusaha minum lewat pori-pori wajah. Gitu. Ada lagi mana yang lucu ya?
0: Mana ada lagi yang lucu enggak?
1: Nah, ini ada lagi nih.
0: Apa cenah?
1: Ternyata disinyalir. Sebagian es itu masuk ke dalam hidung.

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung, feel good.
1: Kita mau ngajak buat kamu nih teman-temanku, jangan sampai lupa selalu support di Fox Radio Bandung. Masih di Bagi Bandung setiap hari Senin sampai dengan Jumat.
0: Ya. Yeah.
1: Gitu, seru-seruan aja kita mah.
0: Aku juga pengen sapa-sapa buat sahabat aku Cica, mainan 911-ku.
1: Oh, jadi Cica itu adalah segala sesuatu yang kamu butuhin, kamu bisa minta tolong Cica, Cica datang gitu. Luar biasa.
0: Datang sih enggak, cuman kodamnya aja datang ke aku.
1: Gitu.
0: Kodam Siliwangi.
1: Oh, itu Pangdam sama Kodam.
0: Cica ya, lagi di mobil katanya sambil dengerin aku. Mau ke mana? Tapi aku tuh tadi kan lihat statusnya dia. Ah. Oh, mamahnya jatuh. Cak, tadi tuh aku lihat statusnya dia kan, memang aku lagi WhatsAppan. Terus aku nanya sama dia, "Cak, siapa yang jatuh? Mama aku dis, doainnya ini lagi on the way Boromius." Katanya, "Iya, jatuh tuh. Terus kepalanya sampai berdarah, Cak. Didoain dari sini ya, semoga mama
1: enggak apa-apa ya, cepat sembuh."
0: Kabunya juga yang tenang.
1: Ya gitu. Cica juga jangan apa namanya panik.
0: Kalau ada apa-apa kabarin ya, Cak ya.
1: Siap, Dis.
0: Siap.
1: Ya kan?
0: Harus siap hidup mah, Om.
1: Betul. Kan saya sebagai ini, sebagai apa namanya, sebagai asisten pribadi dari Cica. Lagunya yang Heli kukuku kemari kukuku.
0: Bukan dong. Bukan, gitu ya. Bukan, beda.
1: Cica semangat, Cica. Buat mamanya juga cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali.
0: Mm-mm.
1: Begitu. Sehat-sehat, Tante. Itu ya. Oke. Okay.
0: Ini kita ngomongin seputaran tentang laporan terbaru dan diskusi online yang mengklaim ya. Mungkin ada hubungan antara pewarnaan rambut, warna yang gak alami, dan tingkat yang lebih tinggi dari stabilitas kesehatan mental.
1: Betul.
0: Jadi klaim-klaim ini sering didasarkan pada survei atau studi pengamatan yang melihat pola daripada penyebab langsung. Pendukung pandangan ini berpendapat kalau perubahan penampilan yang drastis itu kadang-kadang bisa jadi bentuk ekspresi eksternal perjuangan internal.
1: Jadi dalam kasus tertentu nih, orang yang menghadapi depresi, kecemasan, atau juga ketidakpastian identitas, ini bisa menggunakan perubahan penampilan sebagai cara buat mengatasi atau mendapatkan kembali rasa kontrol.
0: Oh.
1: Pilihan warna rambut misalnya, ternyata terkait juga dengan kreativitas budaya mode dan juga ekspresi diri. Tuh, rambut, gaya rambut, terus kemudian warna rambut, dan gak secara otomatis menunjukkan kesehatan mental yang buruk.
0: Jadi enggak selalu sih, ada beberapa ya. Mungkin orang ya yang lagi stres itu kayak tiba-tiba warnanya jadi merah, jadi pink.
1: Iya, bener-bener.
0: Iya kan? Bener-bener. Tapi gak selalu gitu. Ada juga yang mungkin ngikutin karena pengen mode aja, gaya aja, tren.
1: Iya.
0: Pantes kemarin aku juga pengen warnain, tiba-tiba ngerubah warna rambut.
1: Mau dirubah jadi warna apa, Dis?
0: Biru dong, biar persip banget.
1: Oh, cakep.

0: TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.
1: Sebelum kita bakal kasih kamu sesuatu yang bisa bikin kamu jadi semangat ya, Dis ya.
0: Yes.
1: Berbentuk info kesehatan. Kita mau ngucapin terima kasih buat Kang Andi, teman Fox. Ngomong kita masalah FM station, dia bilang begitu. Ayo brown sugar tuh, Om, enggak ada brown sugar, ada juga brown kokok. Ada juga T5. Ah, T5 iya. Terus dia bilang baru dengar lagi FM station katanya. Ya ayo atuh, aku bilang tegas kesana tanggal 8 ketemu sama Disa, aku bilang gitu. Dia bilang isin geus kolot.
0: Justru
1: usia itu cuman angka, bro.
0: Justru karena kita udah pada kolot, jadi reuniannya di sana.
1: Betul, dan paling penting suplemen, kasih tahu Dis.
0: Oh iya, harus ya, kalau suplemen mah harus minum vitamin C.
1: Nah itu
0: ya, terutama dalam bentuk suplemen, ya kan?
1: Ya suplemen itu kan
0: gimana suplemen?
1: Suplemen itu superhero.
0: Apa?
1: Suplemen superhero.
0: Superman. Jadi vitamin C terutama dalam bentuk suplemen, nah gitu ya.
1: Iya benar.
0: Adalah salah satu solusi praktis memenuhi kebutuhan vitamin C harian, terutama
1: itu aku ya, saya. Gak apa-apa, terima kasih.
0: Terutama
1: Disa.
0: Ketika daya tahan tubuh sedang diuji.
1: Ya.
0: Dikenal karena perannya dalam mendukung fungsi sistem imun. Nah, vitamin C ini terbaik bisa membantu pembentukan kolagen dan bertindak sebagai antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
1: Kebutuhan vitamin C ini sebenarnya bisa dipenuhi melalui konsumsi buah dan sayur. Tapi pada sebagian orang, suplemen vitamin C ini bisa jadi pilihan praktis buat membantu melengkapi asupan harian. Misalnya ketika pola makan kurang seimbang atau kebutuhan vitamin C meningkat.
0: Nah, selain dengan konsumsi vitamin C buat dapetin khasiat kesehatan buat daya tahan tubuh, pastinya balur juga badan kamu dengan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Karena Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping.
1: Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur cukup dibalur tanpa diminum, dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan ataupun untuk menjaga kesehatan ya. Dan dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur di seluruh sangasian Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century ke-24 juga di Fox Radio Network. Dan yang paling penting dan selalu harus diingat, ingatkan untuk teman-teman semua, teman-temanku, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranotonan. Untuk info lebih lanjut boleh klik www.foxradio.com.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality. 91.7 FM.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: News.
1: Fox News.
0: Fox News. Ada kabar baik dari sektor ekonomi, nilai tukar rupiah ditutup menguat ke level 17.980 rupiah per dolar Amerika Serikat atau naik 15 poin dibandingkan perdagangan sebelumnya. Penguatan ini didorong oleh meningkatnya cadangan devisa Indonesia.
2: Sementara itu, Pertamina memastikan produksi dan juga distribusi biodiesel B50 berjalan lancar. Saat ini sudah ada 29 terminal BBM yang siap menyalurkan B50 dan jumlahnya akan terus bertambah selama masa transisi. Pemerintah berharap penggunaan B50 bisa mendukung transisi energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan. 91.7

0: Fox Radio Bandung, Feel Good.
1: Request lagu-lagu Indonesia. Kalau misalnya tadi sempat gak keputar sama Awang dan Disa di Pagi Bandung, boleh kamu request di Selekta Indonesia bareng sama Ijan Madagi.
0: Oke, kita pamit nih.
1: Terima kasih banyak teman-teman. Sukses terus semua aktivitasnya. Dan jangan lupa berdoa sesuai dengan keinginan. Dan ya, tetap harus ikhtiar.
0: Betul.
1: Betul. Itu kadang-kadang juga jangan banyak mengeluh lah. Udah,
0: ya nggak usah banyak ngeluh, jalanin aja apa yang ada ya, ya. Indis ekonomi, nggak usah ada pikiran mau ke Gunung Kawi, nggak usah. Karena takut kalau ke Gunung Kawi itu katanya kan harus ada tumbal ya.
1: Tumbal.
0: Iya. Ayam cemani katanya.
1: Ayam cemani
0: ya, bisa diganti ayam geprek nggak?
1: Nggak bisa atuh.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijen Mandagi nemenin kamu, teman Fox. Seperti biasa pagi-pagi kayak gini, Ijen ada buat kamu. Wow. Yes, hari ini ada apa? Ada yang spesial. Ijen bakalan kedatangan tamu juga. Jadi kamu siapin aja. Ini spesial banget tamunya. Jadi kamu siapin aja pertanyaan kamu, siapin aja. Oh, kira-kira mau ngapain ya nanti ya?
0: Yang lagi pura-pura kerja tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bosan sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Radio Teman FM Fox, Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. This is NTRL, pertempuran hati. Kalau kamu bertempur hatinya, oh, lupa yang mau direkam ya. Ya nanti aja. Bisa nanti nextnya bisa direkam. Kalau misalnya kamu ngobrolin tentang pertempuran hati kamu, itu pasti banyak pilihan-pilihan yang luar biasa lah ya teman Fox. Kamu misalnya ngomong, ah, aku mau kesini nih, aku mau kesana. Nah itu juga hati loh, hati gak cuman pasangan aja. Hati kamu pengen kesini, hati kamu pengen kesana. Ya cobalah, pertempuran hatinya didamain dulu. Jadi kamu tiap hari kalau ngelakuin semua aktivitas kamu tuh baik-baik aja. Kalau sekarang kamu bakal baik-baik aja karena harus request di 08122 4774 917. Request lagu-lagu bahasa Indonesia favorit kamu. Kayak lagu yang satu ini nih. Aduh, ini legend banget. Selepas kau pergi, aku mau ngapain?

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: Buat
0: nemenin pagi sampai siang kamu.
1: Selekta Indonesia.

Teman Fox. Wow, kalau misalnya kita makan mie ayam atau mie bakso, itu kan pasti kamu nyari tempat yang enak, terus kamu bakal balik lagi ke sana. Menurut Ijen Mandagi itu mie bakso, mie ayam tuh udah jadi kayak makanan yang menyenangkan gitu buat kita ya. Jadi dicari-cari aja di mana. Nah, kita ke Wonogiri. Di mana Wonogiri secara resmi menyatakan dirinya sebagai ibu kota mie giling ayam dan bola daging. Selama festival mie giling ayam dan bola daging Wonogiri 2026 yang diadakan pada 4 Juli, teman Fox ya. Udah lewat ya 4 Juli ya. Udah, dan pengumuman ini adalah bagian dari upaya pemerintah lokal untuk memperkuat identitas Wonogiri karena wilayah ini dikenal secara luas sebagai kampung halaman. Banyak banget menjual mie giling ayam dan bola daging. Bola daging tuh bakso ya. Ya, ini ikonik banget, dan festival ini juga mencetak rekor baru di MURI atau Indonesian World Record Museum dengan menyajikan 5.555 mangkok mie giling ayam dan bola daging gratis.

gratis kepada publik. Dan melalui pencapaian dan pengumuman ini, pemerintah lokal Wonogiri berharap untuk meningkatkan kuliner mereka menjadi lebih banyak, turisnya lebih banyak datang, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di seluruh Wonogiri. Yes, mungkin kalau misalnya Ijen bisa tarik satu kesimpulan dari tiap-tiap kota yang ada di Indonesia itu, kan mungkin kebanyakan banyak banget kuliner-kulinernya ya. Bolehlah ngedeklar, ini tuh dari sini, itu tuh dari sana. Tapi tetap, kita satu Indonesia, mie baso mah gas terus dong.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Fox News.
1: Fox News.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengonfirmasi terjadinya peristiwa gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 5,5 yang menghantam kawasan Selat Sunda dekat pesisir Provinsi Banten Rabu dini hari-hari ini. Otoritas memantau kegempaan memastikan bahwa guncangan ini sama sekali tidak memiliki potensi untuk memicu gelombang tsunami. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan di Jakarta bahwa hasil analisis komprehensif terhadap parameter mutakhir menunjukkan aktivitas seismik ini murni disebabkan pergerakan subduksi lempeng tektonik di bawah laut. Dilansir dari pikiranrakyat.com.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah diselokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Jam 10 pas nih, nomor cantik 10.00 teman Fox. Ijen masih nemenin kamu, dan bentar lagi juga kita bakal ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari B-Side. Yay! Ya, bakal bahas album mereka ya. Jadi siapin aja pertanyaan kamu, karena Ijen Mendagi bakal siap-siap nih. Ijen siapin dulu nih, mau ngobrol-ngobrol apa ya?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

Dari yang terbaru sampai yang bikin nostalgia. Semua lagu Indonesia favorit cuma ada di Selekta Indonesia.

0: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak Tanamilah Tanahmu Klasik dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak Tanamilah Tanahmu Klasik Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.

0: Nanti omong sama FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Tadi kan Ijan bilang kan ya, pagi-pagi tadi kalau misalnya kita bakalan kedatangan tamu yang luar biasa. Udah ada B-side. Yeay, poho ya.
1: Ah. Yeay.
0: Yeay. Apa kabar aku?
2: Alhamdulillah
0: baik ya. Ini sangat luar biasa pagi-pagi loh. Pada morning person enggak?
3: Morning person dong ya semuanya ya.
0: Untar anterelanya. Untar anterela dan yang pastinya. Ah yes. Boleh kasih itu dong buat teman Fox, mungkin pada teman-teman Fox pengen tahu nih bisa tadi siapa. Tadi disambut sama Fahri di bawah enggak? Ada yang nyambut enggak? Ada fans satu ya, udah ya.
4: Ah.
0: Yoi. Doi itu jalan dari Ciamplas men ke sini. Yes, untuk nungguin. Jadi nanti paling tungguin di bawah minta foto bisa.
2: Oke.
0: Nah. Oke, nah kalau misalnya kita ngobrolin tentang B-side, boleh kenalin dong buat teman-teman Fox ada siapa aja di sini?
4: Saya Baby.
0: Boleh. Dideketin Kang.
5: Saya Ijal Bas.
0: Ada Kang Ijal.
6: Saya Randy.
7: Dan saya Roy.
8: Dan saya Aldi.
0: Oke, berlima ya full team sekarang teman Fox. Oke, kita bakalan ngobrol tentang album dan single terbarunya. Tapi sebelumnya kita pemanasan dulu, Kita harus pemanasan dulu. Jawab cepat aja lah ya.
2: Oke,
0: ini semuanya boleh jawab cepat. Kita main game dulu. Mending kesetrum mic pas manggung atau telat datang ke venue dan cuman kebagian dua lagu panitia buat baut.
2: Kesetrum.
0: Benar, kesetrum.
2: Kesetrum.
0: Tapi
2: vokalis.
0: Oh, nuka setrum apa kali jomblo ya? Oh, benar, euy. Jadi mending ke setrum ya daripada telat. Telat mah jangka panjang masalahnya, mau diundang deui. Ya.
2: Setrum kerja lah paling cepat.
0: Benar. Oke, kan kita pada tinggal di Bandung nih ya. Pilih salah satu. Kemana-mana enggak pakai kendaraan atau tiap hari sarapan batagor atau bubur ayam? Siap.
2: Batagor.
0: Mending batagornya
2: sangwan.
0: Kalau kendaraan mah bisa pakai Gojek, Grab.
2: Bisa jalan.
0: Bener batagor. Batagor di sangwan
2: juga. Ya.
0: Guys nyoba batagor nu di dia, nu di simpang. Naonnya batagor naonnya teh?
2: Nu di tengah simpang.
0: Darto. Nu sagede-gede jeblak teh geuning 7.000-nya. Aduh jadi aya.
4: Pakai gebog eta mah ngeuna.
0: Bener kayak Kak Darto pulang nah. Oke, nah ini masing-masing nih. Kalau kalian bisa balikin waktu ke masa lalu, apa yang pengen diperbaikin pada saat muda? Nah, ya mah pasti lomba ya. Bebas siapa aja dulu, bebas. Jadi bisa balik misalnya Kak Doraemon ya, Doraemon, aku pengen balik waktu ke saat ini, aku mau perbaikin orang bala tongkie euy gitu. Siapa? Ayo sih.
9: Saya mah akhlak sih.
0: Momen detail. Mau balik ke kapan gitu. Misalnya SMA, SMP, pas keur naon gitu sok.
9: SD saya mah SD.
0: SD ku naon coba?
9: Di situ tuh kan udah mulai melihat sesuatu kehidupan yang nyata.
0: Asik ya.
9: Jadi kelas mulai 6 SD tuh. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan duniawi, baik itu haram dan enggak haram teh. Udah keliat gitu
0: kan. Udah ngeliat.
9: Udah mulai mencoba-mencoba.
0: Gitu.
9: Pengennya ya balik lagi saya memperbaiki. Jangan seperti itu.
0: Jangan SD lah ya, SMP.
9: Jadi SMP. Wah, okay. SMP bagus meningkat sesuatu.
0: Beda level ya.
9: Beda level.
0: Sok next lah Kang.
9: Kalau saya apa ya? SMP lah, SMP.
0: SMP. Apa? Kasus naon
9: ya itu? Tato. Mending tong bertato.
0: Oh, SMP kasusna tuh Kang. Tato pertama di mana?
9: Di punggung.
0: Oh, enggak kelihatan teh ya. SMP-nya.
9: SMP.
0: Wah,
9: kelas 1.
0: Kelas 1 asli. Ini gimana kronologina? Kronologina pertama ngelihat apa, terus tiba-tiba tatona di mana?
4: Lomba gaul jeung tukang dongasih.
0: Oh, benar. Aya camna, benar. Pertamana ngelihat influence-nya saha kan?
9: Ada saudara sih.
0: Ada saudara. Okay. Udah gede tapi saudara.
9: Belum juga sih.
0: Belum juga.
9: Beda 2 tahun lah, 2
0: berarti
9: tahun.
0: Kelas 3
9: dia
0: SMP
9: dulu, dia dulu lain bertato, terus
0: tato naon pertama nih si saudara teh
9: Sanedri tato naon katanya gambar orang-orang gitu lah,
0: gambar orang-orang
9: karakter
0: halus kieu cenah
9: ali halus nu urang ditato
0: mana daek teh ditato. Oh gitu.
9: Ayo tuh
0: berangkat aja.
9: Berangkat
0: itu enggak ngasih tahu orang tua pasti dong ya.
9: Enggak ngasih tahu
0: ketahuannya pas
9: umur ketahuan saya ngaku SMA.
0: SMA. Geslila tuh.
5: Oh, jadi SMA saya aku sendiri udah bertato dan akhirnya dihina sebenarnya.
0: Pertamanya
5: dihina. Nah, tato na goreng sana.
0: Oh, tuh justru eta. Justru eta nu hina
5: tuh. Dikasih baru dia itu kasih duit buat
0: benerin,
5: buat ke benerin.
0: Oh iya.
5: Diizinin lah akhirnya.
0: Karena dulu kan ya emang gitu-gitunya aja sawarna gitu kan.
5: Dinamo gini.
0: Dinamo. Ngep, ngep gitu ya. Oke, oke, oke, oke. Ya, ya, ya, bagus lah. Nextnya,
2: zaman kuliah.
0: Iya SD, SMP, langsung loncat ke kuliah.
5: Mau nyeritakan dia mah? Mau nyeritakan kosan.
0: Beda cerita lagi. Kuma.
2: Ya, nanti nama ulah diceritakan, apa tiketonya?
0: Ya. Terus.
2: Cuman, ya kebiasaan hudang berang dan hudang berang lagi, kadang. Sore. Jadi 12 jam tidur.
0: Wah. Eh ate beruang. Hibernasi.
2: Tapi udah tegadang ada nate gitu.
0: Enggak begadang tapi tidur.
6: Emang pelor.
0: Oh nempel. Asli 12 jam?
2: Asli.
0: Wah, tapi berarti orang
4: kan, berarti biasa strip.
0: Benar. Tadi diceritakan skip nama. Diceritakan skip nama. Oh gitu, tapi orang ada yang susah tidur loh. Tapi sekarang ke bawah nggak? Atau udah normal kalau sekarang?
2: Ya,
5: kurangin sejam dua jam lah.
0: Masih ada lah ya.
5: Masih ada 10 jam.
0: Inilah. Inilah ya, ya. Oke, okay, next ah.
7: Kalau saya inget ini apa ke film Racin kemarin tuh sempet nonton ya.
0: Yang si hotel lain.
7: Jadi bukan. Oh, bukan. Jadi seorang ini teh.
0: Nonton Racin.
7: Jadi
0: kepikiran.
7: Pas lihat Instagram kan scroll ada Dracin itu kan,
0: yeah, cuma yeah,
7: 5 menit lah.
0: Yeah, yeah.
7: Jadi pengen balik lagi ke masa muda SMP gitu. Lihat orang lain teh bekerja keras lah intinya.
0: Iya.
7: Kita kan waktu SMP cuman apa namanya?
5: Nangkring,
7: main gitu
0: Cana
7: kan.
0: Cana ya HP-HPan merenya.
7: Nah, apal kan. Kudu digawe teh kumaha lamun apal mah tadi ayeuna di SMP pas sumpah sekitar digawe gitu.
0: Mah mungkin nangkring hunkul tapi kan kumaha ge gawe naon namanya? Nu penting gawe we.
4: Pasti aya hiji deui nya. Di sakola sap jingsat. Coba ke ulir teh kacaan.
0: Ieu mah pengalaman. Ieu mah pengalaman sorangan.
7: Bintitan teh akhirnya kan bintitan.
0: Pakai kaca sleper. Alah sleper. Ya teh nyambung ya pasti. Sleper tau sleper enggak? Sleper tuh nan.
5: Penyerut,
0: sleper.
5: Ditempelkan di nasa batu.
0: Sleper.
4: Ulir.
0: Iya. Sleper teh tak bener. Untuk apa? pensil. Peraut.
5: Selutan, sleper,
0: edan nih. Terakhir.
4: Ini pasti lebih parah.
6: Jawabannya aman aja.
5: di satu aja ji.
6: Satu, iya, satu aja.
5: Kan tak banyak kan penyesalannya.
4: Jawaban aman kan nyawan tak aman.
5: Nyawan.
0: So, oke, di rada-rada di counter.
6: Ya sama ke waktu masa kecil pasti.
0: Detail dong. SD, SMP, SMA tadi kan okay. Udah.
6: Ya SD, SMP.
0: SD, SMP.
6: Sama lah. Ya nggak usah mikirin apa-apa. Tinggal mikirinnya besok jajan apa ya gitu.
0: Oh, yang gawe oke. Okay.
5: yang gawe itu SD kumaha ya.
4: Sama jajan. Ya.
5: Sarua sih.
4: Besok jajan sama siapa ya.
0: Oh, yang paling terkenal ini.
6: Jajan.
0: Jajan apa? Oh, suka jajan. Astaga.
5: Batagor ya.
0: Oh, batagor sama bubur ayam. Ya, tapi di mana jajannya? Oke lah, kita masih bakalan ngobrol-ngobrol ya. Tapi kita bakal dengerin ini single di dalam album ya.
5: Ya.
0: Yang Less for Rising. Oke, kita dengerin yang ini ya. Teman Fox, dengerin nih.

0: Jadi ini merupakan salah satu lagu yang ada di album Legend ya, bener ya?
1: Yep.
0: Dan sekarang bisa mampir ke Fox Radio Bandung, teman Fox lagi promo album barunya Legend. Ada cerita khusus nggak kenapa dikasih judul ini nih? Ada berapa lagu juga nih, Kang?
2: 9 sama intro.
0: 9 sama intro. Oke. Okay. Yeah. Nah, Legend kenapa? Kenapa? Ada arti khusus atau gimana?
2: Silakan aja.
1: Silakan Abi menjelaskan.
3: Legend ini ceritanya tentang apa ya? Warrior sih sebenarnya. Wow, jadi kita bisa dianggap sebagai pejuang mungkin ya.
0: Iya.
3: Jadi bisa ini kan sejarahnya mungkin cukup panjang dengan bertahan,
0: yes.
3: Cara kita bertahan, cara kita konsisten, cara kita terus bertahan dan berkarya lah intinya. Nah, dari album ini kita menceritakan semua tentang hambatan yang datang, angin-angin yang datang di tubuh bisa
0: sendiri. Curhat lah.
3: Di sini dibikin sarkas aja.
0: Dibikin sarkas. Oke, ini dibilang ada 8 lagu. Ada 8 lagu. Nah, ini tuh keluarin single-single dulu atau langsung ini album langsung dikeluarin nih?
3: Kemarin single dulu, Last for Rising itu tadi yang barusan tadi itu singlenya.
0: Oh, singlenya. Oke. Nah, kalau misalnya proses rekamannya ini lama enggak sih? Dah, enggak semulai gitu dah.
1: Pasti.
0: Lumayan.
2: Rekamannya dari Agustus sampai Desember.
0: Agustus sampai Desember. Oke. Okay. Ke-8-8-nya atau ini udah ada songbeng lama?
2: Ke-8-8-nya.
0: Berarti ini full baru semua lagu-lagunya. Oke. Nah, ada musisi lain enggak, Kang, yang ngebantu?
3: Yang ikut enggak sih?
0: Enggak ada ya. Pure kita aja. Ya. Oke. Okay. Dari 8 lagu ini, kira-kira jagoannya semua atau masing-masing nih, masing-masing personil suka lagu yang mana? Silakan. Boleh nih masing-masing personil.
3: Kalau saya sih Bloodroots. Karena selain dari komposisi musik, lirik emang hese dinya. Liriknya sih, mungkin liriknya kan lebih ke apa ya? Don't forget your roots. Kita enggak boleh lupa dari mana kita berasal, jadi kayak mengingatkan aja sih, mengingatkan, bukan hanya teman-teman tapi mengingatkan untuk kitanya sendiri
0: ini
3: juga.
0: Ini lagu bisa dilihat secara general lah ya. Dari kehidupan teman-teman Fox di ini, lu kalau misalnya udah di atas jangan lupa lihat ke bawah.
3: Gitu banget.
0: Yang lain ada enggak?
2: Yang jelas kalau yang namanya single kan pilihan ya.
0: Yes.
2: Pilihan dari keseluruhan.
0: Single apa nih? Single lagu kan?
2: Single mah yang cuma satu yang single mah.
0: Gak cuma single satu. Tekaum dipancing.
2: Ah, single teh kumahannya tengenahan sih jangan kodang sare waduh.
0: Single lagu.
2: Yang Last for Rising lah yang jelas.
0: Oh, Last for Rising. Kenapa baby?
2: Karena itu dasar dari semua kesimpulan semua lagu.
0: Okay.
2: Dari kesepakatan teman-teman juga memang ini udah mewakili dari semua lagu.
0: Oke. Next-nya aku
4: Deviance.
0: Alasannya
4: mungkin salah satu itu yang lebih santai dibandingkan dengan track yang lain gitu.
0: agak santai ya. Oke. Next-nya.
5: Kalau saya track kedua setelah intro. Silent
0: Enemy. Iya, beda-beda ya. Oh iya, yeah, bagus. Kenapa?
5: Karena itu makanya disimpan di track pertama tuh. Memang udah ngewakilin buat pembuka banget sih musik ini gitu.
0: Oke. Okay.
3: Si album ini.
0: Dapat lah ya si ininya ini. Ya.
2: Si
0: soul-nya lah ya.
5: Itu ya.
0: Iya. Oke, okay, next-nya.
6: Kalau saya Still Remain.
0: Kenapa?
6: Dari segi musik dan segi vokal itu hal yang baru buat saya.
0: Oh iya, kenapa? Apa-apa? Yang barunya yang mana?
2: Kebetulan lagi nyeri hati jadi.
0: Jika. Oh. Tapi kalau single tuh keluar ya.
3: Iya benar. Harusnya.
0: Oh gitu. Apa bedanya dengan lagu-lagu yang lain yang Still Remain sini?
6: Mungkin dari genre juga berbeda ya. Dari musik-musik B-side yang lain. Nah, khususnya di album Legend ini, ini jadi track terakhir dan ini menjadi take vokal yang paling sulit karena itu.
0: Berapa lama ngetek, Nak?
6: Ya, dalam hari yang sama.
0: Dalam hari yang sama, cuman
6: lebih lama lah.
0: Oke.
6: Okay. Karena apa ya, feel-nya itu emang susah buat didapetin.
0: Oke.
6: Karena lagu
2: baca buku anu pangalata gini. Oh iya. Ah, gini bahasa teh gini. Karena benang feel-nya
0: teh. Oh.
6: Iya.
0: Lampu merah.
6: Lagu pertama sampai lagu sebelum lagu ini tuh
0: lancar.
6: Teriak semua.
0: Oh, teriak semua.
6: Nah, sampai lagu ini tuh ya benar-benar harus di dropin gitu.
3: Oh, disuruh mendesah ya. Disuruh mendesah. Oh, iya. Emang disuruh mendesah tapi iya. Emang.
0: Emang.
3: Emang disuruh mendesah.
0: Iya, mendesah metal ya. Beda. Beda. Oke, ini menarik banget. Dan yang pasti ini ciptaan siapa kebanyakan, atau bareng-bareng atau gimana?
7: Secara musikal sih barengan gitu ya. Mm-hmm. Cuman kalau untuk vokal Ali terakhir, terus pada saat kita bikin aransemen, Ijal keluar dulu.
3: Iya. Oh, rehat dulu, rehat dulu.
0: Oh, gitu. Sugan teh keluar sebat heula.
3: Lain. Eta sebatna. Sebatna 8 bulan.
0: Samsu 2 meter. Oh, gitu.
7: Kita bertiga lah, Bibi, Roy sama
3: Randy
7: yang lebih intens.
0: Dinamika ya.
3: Ya.
0: Luar biasa ya. Betul. Luar biasa. Oke, okay, jadi penasaran. Yes, jadi penasaran ya, kita dengerin aja Still Remain kayaknya ya. Langsung. Buat teman box, ini dia Still Remain.

0: Bener aya desahan euy. Resep ala lagu ti unggal aya desahan teh nya.
1: Katingale dewasa.
0: Menarik gitu nya, menarik buat orang-orang maksudnya. Oke, misalnya kita ngobrolin tentang skena musik metal aku ya di Indonesia sama di luar negeri. Mungkin Indonesia udah maju pesat pisan ya. Menurut teman-teman dari B-Side ini perbedaannya apa sih kita dengan di luar dari skena musik metal ya? Mungkin apa yang perlu dicontoh atau kita bisa lebih maju dari yang di luar sekarang gimana sih?
2: Sebenarnya kalau untuk lebih maju mungkin enggak sejajar banget lah ya.
0: Karena
2: perbedaannya mereka lebih dulu industrinya berjalan.
0: Oh iya iya iya.
2: Kalau di Indonesia mungkin kerasa industrinya berjalan itu mungkin di sekitar tahun 2000-an.
0: Iya iya iya.
2: Industrinya baru berjalan. Karena daya dukung dari industri berjalan itu kan secara ekonomi kreatifnya jalan, gitu kan. Sub-sub yang ada dalam sebuah komunitas itu jalan semuanya gitu kan.
0: Iya iya. Nah,
2: jadi tapi kalau untuk secara event dan festival kita memang banyak mengcopy paste nih dari apa yang kita lihat gitu kan.
0: Ya
2: dari waktu itu, kita di Wacken waktu itu. Jadi banyak yang memang pastinya kita tahu akhirnya jadi tahu dan itu kita akomodir untuk bisa dibawa ke Indonesia bahwa oh yang di Indonesia enggak ada teh, kita tahu tuh yang di sana seperti itu gitu kan.
0: Perbedaan yang paling mencolok apa sih
2: disiplin.
0: Pas manggung?
3: Itu paling
0: gimana? Contoh nyatanya misalnya manggung kemarin di Wacken ya. Nah itu apa yang membedakannya?
2: Masalah
0: waktu aja
2: waktu, ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kalau di sini kan posisinya pada saat timer berjalan itu pastinya pasti akan melabrak jam ya.
0: Iya.
2: Ah kagok ingat saya tik deui gitu kan. Salah lagu deui gitu kan. Waktunya 3 menitnya lumayan. Nah, sebenarnya kalau di sana mah enggak. Kalau emang waktunya udah melebihi, rek band sahage pasti langsung dikat.
0: Di tengah lagu.
2: Iya.
3: Di mute langsung.
2: Wah. Langsung di mute langsung dan langsung ditutup.
0: Langsung ditutup. Wah.
2: Seperti itu perbedaannya.
0: Siapapun bandnya. Jadi kan kita kadang tuh ngelihat nih 3 menit lagi lagu lagu pamungkasnya 5 menit lagi nih. 5 menit dikat ya.
2: Dikat.
0: Dikat.
2: Keren euy. Napalm Death kena cut.
0: Napalm Death
2: Brujeria kena cut.
0: Teu ambek, Kak.
2: Enggak ambek, gimana lagi?
0: Tah gitu. Etanya berarti

0: Si stage manager pas kita naik tuh memang
1: udah ngasih tahu,
0: langsung kasih tahu. Gue nggak peduli lu siapa, kata dia. Memang yang penting kerennya, kita harus disiplin. Saya punya disiplin dan kamu punya disiplin, katanya. Kita sama-sama menghargai waktu.
2: Benar tuh ngapa nih ngalaman nggak sih cici?
1: Iya, napa
0: deh? Soalnya lebih, yang itu lebih badagui, lebih badagawatnya.
1: Haji sudah. Oke, oke, itu yang harus dibawa ya.
2: Iya.
1: Dan kita kan kalau buat event juga ada spare ngaret ya.
2: Nah.
0: Kalau di sana kita buka alat-alatnya udah langsung
2: kehitung.
1: Oh.
0: Udah langsung ada timernya.
1: Jadi benar-benar enggak ada ngaret.
2: Enggak ada.
1: Itu
2: nggak ada.
1: Pas banget, presisi banget.
2: Pas banget. Presisi banget.
1: Men, itu men yang susah tuh.
2: Presisi banget. Dari mulai start jam berapa sampai beres jam berapa itu benar presisi banget.
1: Jadi lu telat ya udah diambil waktunya.
2: Iya.
1: Wow.
0: Even setting alat aja di
1: timer. Udah mulai timer. Masuk. Oh, tapi beda sama manggung ya maksudnya.
0: Beda timernya, tapi udah langsung di timer. Jadi kita setting alat tuh timer sini ya, tet, udah langsung di timer.
1: Wah. Oke, beres enggak beres udah manggung
0: langsung naik.
1: Wah. Asik.
2: Tapi semuanya memang sudah proper ya.
1: Iya, itu. Gitu. Jadi mereka berani untuk seperti beda, itu. Ya. Mereka kasih sesuatu yang nih, lu tinggal gas aja gitu ya, enggak ada. Ya. Ke mana kalau
2: nah, itu enggak colok.
1: Ya nah, kayak feedback lu. Lu pas beres cekcon, tak. Kita paling sebel sih. Ongko nges cekconnya aja. Iya, cobaan sebenarnya.
0: Nah,
2: kita yang kena nako.
1: Jol curhat. Oke. Oke. Nah, kalau zaman dulu kan masih jualan fisik kan ya, CD dan lain-lain. Sekarang perkembangan zaman.
2: Yeah.
1: Oke, merchandise masih oke lah ya, tapi dijualnya secara online. Yeah. Menurut teman-teman bisa sendiri. Lirisan fisik masih perlu nggak sih menurut kalian?
2: Masih perlu.
1: Masih perlu.
0: Wajib perlu.
1: Alasannya?
2: Karena secara ekosistemnya sekarang tetap jalan kayak Record Store Day gitu banyak berkumpulnya kolektor-kolektor yang datang untuk mencari barang-barang yang lama, yang baru ataupun yang benar-benar harganya bisa mahal.
1: Iya, berarti istilahnya ada limited edition juga nggak apa-apa.
2: Iya.
1: Yang penting ada ya.
0: Iya, intinya legacy sih kayaknya.
1: Iya, benar juga sih. Iya, kan banyak orang yang bilang digital mah sampai kapanpun juga bisa kelihatan nggak di search. Ini juga lebih lagi ya.
2: Fisik kan kepegang ya.
1: Yes.
2: Kan yang fisik tuh yang enak.
1: Oh pasti. Bener,
2: kan? Apalagi nu hipo, hey.
1: Kalau mungkin ya.
2: Nu hipo donat.
1: Iya benar. Kalau mungkin nyen.
0: Kali pak.
1: Pancing pancing. Nyen nanaon via Bluetooth tengen.
2: Virtual tengen.
1: Oke, aku hatur nuhun bisanya.
2: Bisa.
1: Yang pasti nanti selamat untuk promo juga.
2: Ya.
1: Next gigs atau next event ada di mana atau boleh kasih tahu buat
2: Agustus nanti kita ada mulai berjalan launching party.
1: Wow, itu ada di beberapa kota atau gimana?
2: Bandung, Jakarta, Tasik,
0: Sukabumi.
1: Wow.
2: Jampang,
1: asli Jampang.
0: Iya. Di plannya seperti
1: aku
0: itu,
1: tapi dua kali utah ke Jampang. Asli sumpah.
2: Emang kadet itu mentedek diisi awak.
1: Asli. Sancan manggung, terus dibilang, tong motah ting. Manyar manggung tong motah ting. Asli Jampang luar biasa lah. Lewat hutan-hutannya ya. Silahkan.
2: Asli.
1: Ini mah cerita, aku naik elep kan ya, elep long bala masa. Tiba-tiba kita gandeng tuh tengah hutan. Tiba-tiba kabuka bagasi. Keluar eta gitar. Cicing langsung ke
0: Jampang emangnya.
1: Tapi emang Jampang. Tapi
0: benar sih.
1: Tapi oke, tempatnya oke.
2: Okay.
1: Kesana dikit kan pantai. Ujung
2: genteng. Tapi kan di pantainya kan.
1: Tapi kan di
2: pantainya.
1: Pantai mah beda reaksi.
2: Beda reaksinya.
1: Oke, tenun ya. Sukses selalu dan yang pastinya juga.
2: Amin.
1: Ijen mandangin juga pamit teman Fox. Kita ketemu besok masih hari biasa ya. Besok masih hari Kamis, kita akan ketemu di Kamis ya. Tetap senyum dan rakulah teman, tetap semangat karena semangat itu menyenangkan.

0: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Halo wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Kenapa anak remaja lebih nyaman curhat kepada orang asing di internet daripada kepada orang tuanya sendiri? Jawabannya pahit. Karena kita seringkali menjadi hakim sebelum menjadi pendengar. Saat anak bercerita masalahnya, refleks kita adalah menceramahinya. Dulu papa nggak gitu. Atau, harusnya kamu begini. Kita menutup pintu hati mereka dengan nasihat yang belum mereka minta. Coba teknik active listening. Saat anak bicara, letakkan semua distraksi. Gunakan kalimat, "Oh, itu pasti berat ya buat kamu." Atau, "Ceritain lagi dong, mama mau paham." Validasi perasaannya dulu, baru berikan arahan setelah mereka merasa dimengerti. Telinga yang mau mendengar dengan tulus adalah magnet paling kuat untuk membuat anak selalu ingin pulang ke pelukan kamu. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, Sanga-Sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-Sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol Sanga-Sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli Sanga-Sanga klasik di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Siapa yang nggak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2-4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
5: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
6: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
8: Fox Radio Bandung.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan, apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya.
2: Ringan itu kondisinya hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai sindikat penipu berkedok lowongan kerja digulung polisi, kekeringan mulai melanda Kabupaten Sukabumi dan Garut, wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda disorot kalangan pemerhati budaya Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Musim kemarau yang telah berlangsung selama beberapa bulan terakhir mulai berdampak terhadap sektor pertanian di Kabupaten Garut. Setelah krisis air bersih melanda sejumlah wilayah sejak Mei 2026, kini kekeringan mulai mengancam areal persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Garut, sedikitnya 90 hektar lahan sawah di 11 kecamatan mengalami kekeringan dan membutuhkan penanganan secepatnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Ardi Firdian, mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh camat sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak kekeringan. Rapat membahas pemetaan wilayah terdampak, identifikasi sumber air, serta pengawalan berbagai program penanganan yang tengah dilaksanakan pemerintah. Ardi usai rapat koordinasi bersama Bupati Garut dan instansi terkait di Aula Setda Garut, Senin 6 Juli menyebut, berdasar hasil inventarisasi sementara, kondisi kekeringan yang terjadi masih tergolong ringan dan belum menyebabkan tanaman padi menguning maupun mengalami puso. Namun jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi semakin parah hingga menyebabkan gagal panen. Dirinya menegaskan sekitar 90 hektar sawah yang mengalami kekeringan ringan tersebar di 11 kecamatan.
4: Sudah ada yang terancam puso atau gagal?
2: Sementara ini baru ringan sama sedang. Kondisinya masih hijau, tumbuh, hanya memang belum sampai ke tanamannya itu menguning.
4: Atau kalau dibiarkan justru?
2: Ya, makanya itu yang perlu penanganan.
3: Ardi Firdian menambahkan, terkait dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan, kondisi itu belum memberikan pengaruh signifikan terhadap produksi padi di Kabupaten Garut. Namun pihaknya tetap mewaspadai potensi kemarau berkepanjangan yang dapat mengganggu hasil panen pada musim tanam berikutnya. Masih informasi terkait dampak kemarau, kekeringan mulai melanda wilayah Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan data, ada sebanyak 315 kepala keluarga, KK yang terdampak. Mereka tersebar di Kelurahan Cibadak dan Desa Sekarwangi.
5: Untuk memenuhi kebutuhan air bersih, ratusan warga terpaksa harus rela mengantri mendapatkan air bersih yang disumbang tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Sukabumi. Salah seorang warga, Imas, mengatakan sudah lebih dari 3 minggu keluarganya kesulitan mendapatkan air bersih. Menurutnya, kekeringan terjadi karena saluran irigasi yang menjadi sumber resapan sumur warga sedang diperbaiki, ditambah adanya bagian saluran yang longsor.
6: Irigasinya rencananya ada satu ada perbaikan, yang keduanya pada roboh.
5: Ketua RW 21 Kelurahan Cibadak Ucup, krisis air yang dialami warganya bukan semata akibat kemarau. Selama ini masyarakat mengandalkan sumur resapan yang bersumber dari aliran sungai Cimahi. Namun proyek perbaikan jaringan irigasi di bagian hulu membuat aliran air dihentikan sementara sehingga sumur-sumur warga ikut mengering. Dari sekitar 430 kepala keluarga yang tinggal di wilayahnya, sekitar 150 kepala keluarga terdampak langsung. Tak hanya kebutuhan rumah tangga, kekeringan juga mulai mengancam mata pencaharian warga. Tanaman warga ikut terdampak, kebun dan sawah yang membutuhkan air mulai kesulitan karena pasokan air tidak ada.
7: Sumber-sumber resapannya yaitu irigasi dari mulai desa Sekarwangi sampai desa Batu Nunggal ya dalam proses perbaikan, dalam proses pengeringan. Bukan cuma sumur yang mengalami kekeringan, tapi juga tanaman warga seperti kebun yang kita lihat ini menjadi korban.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat membongkar kasus penipuan daring dengan modus penawaran lowongan pekerjaan palsu, tugas berbayar atau pay test, hingga menyamar sebagai petugas layanan pemerintah yang tujuannya menipu.
8: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, dalam pengungkapan kasus ini, pihaknya telah mengamankan sebanyak 4 orang tersangka yang diringkus di wilayah Jakarta dan Tangerang Selatan. Para tersangka beroperasi hingga ke seluruh Indonesia karena dilakukan lewat media sosial. Selama menjalankan aksinya, para tersangka ini telah meraup keuntungan sebesar 801,79 juta rupiah.
9: Contoh misal memberikan informasi lowongan pekerjaan dengan gaji sekian, bekerja di mana, dan kemudian ya namanya kita kan banyak pengangguran ya. Nah di sini ada yang tertarik gitu.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net. radioprssanijabar.net.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Forum Gerakan Publik Ciamis Raya menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis. Massa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran.
12: Dalam aksinya, demonstran meminta Kejari Ciamis tidak hanya melakukan pengawasan administratif, tetapi juga segera menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, hingga penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa. Aksi berlangsung tertib dan mendapat pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan massa diterima pihak Kejari untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan penyimpangan program MBG. Menanggapi tuntutan pendemo, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kasipidsus Kejari Ciamis M. Haris Priyadi mengatakan penanganan perkara dugaan korupsi program MBG masih berada di bawah koordinasi Kejaksaan Agung karena merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Pihaknya di daerah membantu memenuhi kebutuhan data untuk penyidikan. Menurutnya, Kejari Ciamis telah melakukan klarifikasi terhadap sekitar 70 hingga 80 pengelola dapur MBG di wilayah Ciamis dan Pangandaran. Proses itu masih berada pada tahap penyelidikan sehingga pemanggilan dilakukan secara nonformal melalui komunikasi WhatsApp, bukan surat resmi. Hasil klarifikasi itu disampaikan kepada Kejaksaan Agung sebagai bahan pendalaman. Haris menambahkan terkait materinya belum bisa dipublikasikan karena masih menjadi bagian dari proses penyidikan.
13: Kemarin saya memang melakukan klarifikasi-klarifikasi ke beberapa dapur untuk kebutuhan penyidikan di pusat, di Kejagung, terhadap para tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung. Kami butuh informasi sebanyak-banyaknya. Kami kemarin sampai mungkin 70 atau 80 dalam waktu yang sesingkat itu memeriksa itu.
12: Sementara, Koordinator Aksi Forum Gerakan Publik Ciamis Raya Prima Pribadi menegaskan, aksi dilakukan sebagai bentuk kontrol masyarakat agar program MBG berjalan sesuai tujuan dan bebas dari penyimpangan anggaran. Pihaknya ingin memastikan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan dan tidak berhenti di tengah jalan. Dirinya juga menilai penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung harus menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum di daerah untuk menelusuri kemungkinan adanya penyimpangan di lapangan.
14: Mendorong pemeriksaan ke dapur-dapur yang ada di wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Logika sederhana yang kita pakai, kepala BGN sudah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka pidana korupsi. Kalau di atasnya sudah korupsi, pasti di bawahnya juga ada terjadi tindakan korupsi.
3: Proses daftar ulang calon murid baru di SMPN 2 Ciomas berjalan lancar dengan tahapan dan ketentuan SPMB. Sekolah membuka pendaftaran melalui 5 jalur seleksi dengan total kuota 200 kursi.
15: Ketua Pelaksana SPMB SMP Negeri 2 Ciomas M. Taufik menjelaskan sekolah membuka penerimaan melalui 5 jalur seleksi. Dari total kuota yang tersedia sebanyak 200 kursi diproyeksikan terisi. Namun penetapan peserta didik yang resmi diterima masih menunggu selesainya proses daftar ulang. Selain memastikan kelancaran proses penerimaan, pihak sekolah juga mencatat adanya berbagai masukan dari masyarakat. Salah satunya terkait penerapan sistem zonasi yang dinilai masih menimbulkan kendala, terutama bagi calon murid yang berdomisili di wilayah perbatasan antar kecamatan.
16: Sesuai dengan alur yang sudah mungkin diregulasi, sudah terulang di hari ini dan besok terakhir. Penerimaan siswa kita cuma 5 rombel, rombelnya 40, lebih 200 siswa.
15: Pihak sekolah berharap berbagai masukan dari orang tua murid dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan. Dengan demikian, sistem penerimaan murid baru pada tahun mendatang diharapkan lebih adil, transparan, dan mampu menyesuaikan dengan kondisi real di lapangan.
3: Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda atau Sunda yang sempat dibahas di tingkat DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sorotan dan reaksi dari sejumlah pihak. Salah satunya dari kalangan pemerhati budaya di Kota Cirebon, Jajat Sudrajat.
17: Perubahan nama dari Jawa Barat menjadi Tatar Sunda atau Pasundan dianggap telah diperjuangkan sejak zaman kolonial Belanda pada 1925 oleh Paguyuban Pasundan. Berdasarkan literatur catatan sejarah dari sejumlah sumber, kawasan Tatar Sunda mencakup wilayah budaya yang luas, mulai dari Banten, Jakarta, hingga Sungai Cipamali di perbatasan Jawa Tengah. Namun, usulan wacana perubahan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Tatar Sunda dianggap belum terlalu menjadi urgensi. Wilayah administrasi Jawa Barat yang sudah harmoni, khususnya Cirebon yang telah terbentuk dari akulturasi dan multikulturalisme berbagai suku, agama, dan bahkan masyarakatnya sudah ditetapkan sebagai suku bangsa Cirebon. Jajat menyebut, jika jajaran pemerintah dan legislatif menghendaki adanya perubahan, lebih bermarwah jika dikembalikan ke nama awal, yaitu sebagai wilayah Provinsi Pajajaran, karena tidak dipungkiri, para leluhur di Jawa Barat dan Cirebon dari peradaban Pajajaran.
1: Dalam kondisi seperti ini, Cirebon punya marwah, punya adat istiadat, punya budaya. Yang lebih kuat lagi, Cirebon sudah ditetapkan sejak tahun 2010 menjadi suku bangsa. Bahkan di dalam catatan pemerintah, suku bangsa Cirebon itu meliputi Kerawang, Subang, Indramayu, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Brebes, itu suku bangsa Cirebon. Maaf dalam hal ini, kalau Jawa Barat diganti Tatar Sunda, kalau mau jangan pakai istilah karifan lokal. Berani nggak Provinsi Pajajaran sekalian? Itu lebih keren menurut saya. Kembali ke nama aslinya. Kebesaran Pajajaran harus kita junjung tinggi. Jangan pakai istilah kearifan lokal Tanah Sunda. Kembali ke zaman dulu, Provinsi Pajajaran.
17: Sementara khusus Cirebon memiliki sejarah dengan Jakarta karena pada era Kesultanan Cirebon, Valetehan atau Fatahillah mendapat tugas sebagai panglima perang gabungan Kesultanan Demak dan Cirebon untuk mengusir penjajahan Portugis di Batavia dan berhasil menaklukkan Sunda Kelapa menjadi Jayakarta atau sekarang Jakarta, sehingga Cirebon bisa diusulkan menjadi bagian dari Jakarta.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan. 91.7 FM.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa. Di www.foxradio.com.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Terindikasi melanggar SPMB Kota Bandung diskualifikasi 90 calon siswa. Wali Kota bantah kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota. Persib Bandung kembali kenalkan pemain baru. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku sedih hasil evaluasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Kota Bandung tahun 2026 menyusul adanya 90 calon siswa didiskualifikasi karena melanggar aturan. Pelanggaran yang ditemukan antara lain pemalsuan data mulai dari kartu keluarga atau KK juga sertifikat prestasi kejuaraan untuk bisa lolos dan diterima di sekolah negeri yang dituju. Farhan mengatakan secara aturan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak membatasi satu alamat untuk digunakan beberapa KK, namun hal tersebut justru menjadi pertanyaan. Menurutnya kasus pelanggaran tidak dibawa ke ranah hukum, namun dikenakan sanksi diskualifikasi. Selain itu calon siswa tetap memiliki akses ke sekolah swasta.
1: Evaluasi SPMB, saya sedih pisan karena harus mendiskualifikasi karena ternyata pendaftarannya terindikasi pemalsuan, pelanggaran. Dengan sangat berat hati, ada sekitar 80-an hampir 90 anak yang terpaksa kita diskualifikasi pendaftarannya. Ada juga beberapa yang memalsukan sertifikat kejuaraan, sertifikat prestasi. Kalau itunya belum, tapi kan orang tuanya meminta satu, jangan dibawa ke ranah hukum. Oke, enggak ya, kita selesaikan. Tapi terima nih sanksinya diskualifikasi. Kedua, kita juga mau memastikan bahwa anaknya tetap punya akses ke sekolah swasta. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, kebanyakan mampu. Kalaupun tidak mampu, silakan menyatakan ketidakmampuannya, kita akan bantu untuk bisa akses masuk sekolah swasta. Tapi memang sekolah swasta yang akan kita bantu masuk adalah sekolah swasta penerima BOSDA dan terima RMP.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menepis anggapan adanya hubungan yang kurang harmonis dengan Wakil Wali Kota Bandung Erwin. Farhan menegaskan komunikasi di antara mereka tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usai hadir bersama Wakil Wali Kota Bandung saat agenda pelantikan di lingkungan pemerintah Kota Bandung di Balai Kota Bandung pada Selasa 7 Juli 2026, Farhan mengatakan persoalan yang sempat menjadi pembahasan publik bukan sekedar menyangkut hubungan personal, melainkan juga menjadi perhatian partai-partai politik pengusung. Menurutnya komunikasi telah dilakukan hingga tingkat pimpinan pusat. Farhan memastikan situasi di internal kepemimpinan Kota Bandung tetap kondusif dan mengakui tidak memiliki persoalan pribadi dengan Erwin. Terkait kemungkinan mengembalikan sejumlah penugasan kepada Erwin, termasuk tugas yang sebelumnya dilimpahkan kepada sekretaris daerah, Farhan menyebut hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya yang terpenting saat ini adalah capaian kerja pemerintah terutama dalam menyelesaikan persoalan sampah yang masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah Kota Bandung.
1: Nanti saya akan komunikasi dengan PR. Kalau pembagian tugas kan pada dasarnya gini, berdasarkan dari Permendagri bahwa tugas dari wakil kepala daerah apabila diberikan tugas oleh kepala daerah. Sejauh ini tugas yang diberikan memang tidak sebanyak dulu karena sebagian sudah berjalan dengan sendirinya. Janji wali kota yang belum terpenuhi tinggal masalah sampah ya. Kalau sampah mah semua orang mikirin yang paling berat gitu. Dan sekarang kan lagi sampah mah lagi menunggu kita mah semua. Semua proposal sudah masuk, sudah sejak lama, tinggal kita menunggu realisasi proposal dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Sekarang pengelolaan sampah berjalan sebagaimana normalnya yang udah ada.
0: Klasifikasi desil pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS dan DTSN harus menjadi dasar utama yang akurat dalam penyaluran berbagai program bantuan pemerintah. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandung Iman Lestariono menegaskan penerapan desil di Kota Bandung menjadi acuan penerima bansos dan layanan kesehatan. Menurutnya klasifikasi desil 1 hingga 5 adalah kelompok yang berhak menerima bantuan sosial, dengan desil 1 menjadi prioritas utama penanganan kemiskinan ekstrim termasuk akses kesehariannya. Iman mengatakan Komisi 4 DPRD mendorong perubahan Perda Penanggulangan Kemiskinan agar klasifikasi desil dalam DTSN menjadi acuan yang adil dan tepat sasaran. Iman mengimbau warga yang akan memeriksa status desil untuk merujuk DTKS melalui Dinas Sosial atau menggunakan kanal resmi pelaporan pemerintah.
2: Bisa jadi warga yang memang bisa dibantu itu terbatas desil 1 sampai desil 5 termasuk UHC mungkin ke depan, tapi saya pastikan sekarang kita UHC itu layarnya belum berbicara di sini. Kalau yang lain sudah mulai daftar mau sekolah SMP, ke SMA, ke SMP. Kalau mau jalur akhir masih LMP harus desil 1 desil 5 kalau tidak bisa. Mau dibantu dengan PKH program pusat desil 1 sampai bantuan yang lain di luar PKH masih bisa desil 3 KIP kuliah desil 1 sampai.
3: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk memperkuat lini serang untuk menghadapi Super League musim 2026-2027 dan kompetisi tingkat Asia, Persib Bandung kembali memperkenalkan pemain baru. Kali ini yang direkrut adalah penyerang asal Montenegro, Balša Sekulić. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, Persib Bandung membangun skuad berdasarkan kebutuhan tim, sehingga perekrutan Balša Sekulić ini merupakan hasil rekomendasi tim pelatih setelah melalui proses evaluasi terhadap kebutuhan skuad menjelang musim baru. Kehadiran pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi langkah strategis Persib dalam meningkatkan daya gedor sekaligus melengkapi komposisi skuad yang telah disiapkan menghadapi musim 2026-2027. Balša menandatangani kontrak dengan Pangeran Biru selama 2 tahun hingga 2028. Balša Sekulić menjadi pemain asal Montenegro kelima yang pernah memperkuat Persib Bandung. Sebelumnya Persib pernah merekrut Miljan Radovic, Zdravko Dragicevic, Vladimir Vuzovic, dan Ilja Spasojevic.
4: Tentang sosok pemain, pelatih tentunya punya pertimbangan khusus untuk merekrut di posisi manapun. Nah ini kebetulan saja posisi Balša Sekulić adalah di lini depan.
0: Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengajak masyarakat terutama para pelaku usaha di Jawa Barat untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar, lengkap serta jujur kepada petugas sensus ekonomi. Hal tersebut disampaikan Erwan usai menerima petugas Badan Pusat Statistik atau BPS untuk pendataan sensus ekonomi 2026 di rumah dinasnya di Jalan Ciumbuleuit, Kota Bandung. Erwan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang bertujuan menghasilkan data ekonomi yang lengkap, akurat, dan mutakhir sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan nasional maupun daerah.
5: Saya didampingi oleh Ibu Kepala BPS Jawa Barat dalam rangka sensus ekonomi di Jawa Barat. Saya berharap seluruh warga masyarakat di Jawa Barat untuk berperan aktif mengikuti sensus ekonomi ini. Demi perbaikan ekonomi Jawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya. Mari kita sukseskan sensus ekonomi.
6: Sampurasun wargi Bandung, saatnya persiapkan diri untuk merayakan semangat persatuan dunia. Asia Afrika Festival 2026, tanggal 11 dan 12 Juli 2026 di sepanjang jalan Asia Afrika Kota Bandung. Saksikan kemeriahan Asia Afrika Carnival, parade budaya spektakuler yang menampilkan seni dan tradisi dari penjuru Indonesia dan berbagai negara Asia dan Afrika. Kunjungi Asia Afrika Corner, ruang interaktif yang menghadirkan beragam pameran, aktivitas kreatif dan inspiratif. Jelajahi juga Asia Afrika Market, temukan beragam produk unggulan dan rasakan semarak berbelanja. Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekatmu untuk menjadi bagian dari perayaan internasional yang penuh warna dan inspirasi. Catat tanggalnya 11 dan 12 Juli 2026, Asia Afrika Festival 2026, United in Diversity, Rising in Harmony. Jangan lupa follow Instagram at Asia Afrika Festival Official dan at TIC.Bandung untuk informasi lebih lengkapnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. 91.7 FM.

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunari Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.
2: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Can you come through?
1: Yes, baby. 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
2: Feel good.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hilduin. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again, Rapid Traffic. Namanya kamu di Seru Senja. How are you today, guys? Harusnya baik-baik aja ya. Hari ini, sore ini kita mau ngebahas apa? Ngebahas lupa kali ya? Enggak dong. Gue tuh salah jadwal ternyata. Gue tuh taunya hari ini mau ada talk show, ternyata besok dong ya. Sudah mempersiapkan segalanya hari ini, ternyata besok. Ya udah gak apa-apa lah ya. Sekarang mau ngomongin soal hal-hal yang lagi viral aja di sosial media. Ini datangnya dari Bogor, teman Fox ya. Kenapa dari Bogor? Karena ternyata ini ada info yang lagi ramai dibahas sama warga, terutama orang-orang Bogor. Memperlihatkan petugas ini memberikan tanda semprot pada angkot yang dinilai sudah tidak layak jalan saat dilakukan penertiban di kota Bogor ya. Tanda tersebut diberikan sebagai penanda bahwa kendaraan itu tidak boleh lagi beroperasi di jalan demi menjaga keselamatan pengemudi maupun penumpang. Aksi penertiban ini pun langsung menjadi sorotan di media sosial. Ada yang mendukung karena dianggap bisa meningkatkan keselamatan transportasi umum, tapi ada juga yang mempertanyakan nasib para sopir yang mengantungkan penghasilannya dari angkot tersebut gitu, teman Fox ya. Tapi memang curhatan dari warga Bogor katanya di sana tuh angkotnya sudah luar biasa, jadi kota seribu angkot ya. Soalnya kota hujan, Bogor juga jadi dinobatkan jadi kota paling banyak angkot. Angkotnya warnanya sama semua lagi. Pusing nggak lo kalau nggak tahu nomornya, nggak tahu kodenya, bingung. Kalau di Bandung kan beda-beda ya, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang pink bahkan gitu ya. Jadi kalau pengen naik angkot tuh tinggal ngapalin warna. Kalau di sono kagak, harus ngapalin nomor gitu, teman Fox. Ini adalah satu lagu Taylor Swift, judulnya Blank Space, teman Fox.

0: And I'll write your name.
1: Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
9: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
10: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
9: Serius? Emang lewat apa?
10: Lewat radio mobil?
9: Bisa.
10: Radio di rumah?
9: Bisa.
10: Aplikasi streaming?
9: Website?
10: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
11: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
9: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
10: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
11: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
10: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
12: Fox Radio Bandung.
13: Voice of Sanga-Sanga.
12: Sing Ada Lawan.

Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

81.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good jauh Nadia Fatira, teman Fox, lagu ini dulu dibawain sama Coklat deh. Coba Coklat. Kita ngomongin soal slow jogging ya. Jogging tuh udah slow. Ini ada slownya lagi nih teman Fox. Olahraga yang lagi rame di Korea Selatan, slow jogging atau lari dengan kecepatan santai semakin populer karena dinilai lebih aman dan nyaman untuk berbagai usia. Bahkan dalam salah satu kegiatan komunitasnya, peserta mulai dari remaja hingga lansia usia 70-an ya, ikut berlari bersama sejauh 7 km. Jauh loh. Dengan pace yang lebih pelan katanya, tubuh tetap aktif tanpa harus memaksakan diri, sehingga olahraga terasa lebih inklusif dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Olahraga itu sebenarnya pilihan ya, jalan kaki aja sih kayaknya daripada ribet. Gak tahu juga sih ya, tapi kayaknya kalau lihat di video sih kayak lucu jatuhnya ya, kayak kocak aja ngeliatnya, kayak lagi main-main. Nyobain ah kali di Indonesia, apakah akan laku slow jogging?

0: It's time for Good Life, Healthy Life. Only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Ikan merupakan salah satu

0: Ultimate sangat-sangat minyak balur, cukup dibalur tanpa diminum. Dapat dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dapatkan Ultimate sangat-sangat minyak balur di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, juga di Fox Radio Network. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjut, klik di www.foxradio.com.
1: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sangat-Sangat Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com. Fox News.
1: Mobil sport McLaren 720S milik YouTuber dan juga kreator konten game Andra ST rusak parah setelah mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Solo Wonogiri, tepatnya di Desa Telukan, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo hari Rabu kemarin. Hypercar ini diketahui baru sekitar 3 bulan dimiliki oleh Andra ST. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia bagian Barat. Mobil menabrak tiang listrik hingga mengalami kerusakan sangat parah. Bagian kendaraan terbelah menjadi dua dengan kabin depan terpisah dari ruang mesin di bagian belakang. Polisi mengkonfirmasi mobil tersebut dikendari oleh konten kreator sekaligus streamer game Andra ST saat kecelakaan terjadi. Berita selengkapnya Detik News.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: jawab sosial dan lingkungan atau TJSL merupakan kewajiban dari semua perusahaan terhadap lingkungan di sekitar perusahaan tersebut berada. Jika perusahaan tersebut berdomisili di Kota Bandung, maka ia wajib melaksanakan amanat peraturan daerah atau Perda Kota Bandung nomor 13 tahun 2012 tentang pelaksanaan kewajiban program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL perusahaan bagi BUMN, BUMD maupun swasta. Dengan adanya peran serta perusahaan dalam melaksanakan program TJSL, maka sudah dipastikan perusahaan tersebut ikut mendukung dan mensukseskan program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah Kota Bandung saat ini. Ayo kita terus gelorakan semangat kolaborasi dan gotong royong, karena semua masalah dapat dituntaskan jika dilakukan dengan semangat gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Salam gotong royong.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Kota Bandung.
2: 91.7 FM. Fox Radio Bandung. Feel good.

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good teman Fox, masih diterusnya bareng Pepi Trevi ya. Ini lagi yang rame di sosial media. Ada robot humanoid dari Indonesia, namanya adalah Joko Prabowesi. Ini sukses mencari, ada juga mencuri perhatian warganet lewat aksinya yang unik gitu ya. Berbeda dari robot pada umumnya yang terkesan kaku gitu ya, si Joko ini justru tampil lincah dengan berbagai gerakan. Mulai dari pamer jurus bela diri, joget, sampai aksi lucu adu gelut yang bikin banyak orang terhibur gitu. Kehadirannya juga menunjukkan kalau inovasi teknologi robotik Indonesia bisa dikemas dengan cara yang kreatif dan juga menghibur ya. Kira-kira dia bisa gak sih kicau mania gitu? Kicau mania. Kalau bisa oke juga tuh robot ya. Mau gue beli ya, lumayan buat hiburan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

91.7 Fox 3 di Bandung Hill. Gue teman Fox ini ada beberapa komentar nih ya, yang ngomongin soal angkot-angkot di Bogor yang dicoret-coretin ya. Sebenarnya karena memang itu nandain sih, bukan maksudnya mau dijelek-jelekin apa gimana. Jadi memang angkot yang sudah tidak layak jalan atau tidak layak jalan dikasih tanda sama pemerintah Bogor supaya lebih aman untuk penumpang dan juga pengemudinya sendiri yang pasti ya. Ada Paskatia Theodora. Enggak ada tegas-tegasnya, cuma pencitraan aja, nyoret gitu doang. Warga bisa juga bisa. Warga biasa juga bisa katanya. Sensi amat sih lu. Kan nandain, namanya nandain ya kan. Mbak Itip ditolonglah masyarakatnya, bukan gini caranya. Gimana mau cari nafkah hanya mobil ini modalnya. Mikir Pak katanya, aduh. Emang sulit ya sekarang itu posisi siapapun agak menyulitkan. Di saat kita menjadi seorang pemimpin, di saat kita menjadi orang yang dipercaya untuk membawahi siapapun itu, akan mengalami fase di mana kita harus dapat menjalankan amanat atau tugas dengan baik, meskipun berlawanan dengan hati nurani gitu, ya. Itu sulitnya menjadi seorang pemimpin, dan itu adalah ujian dari seorang pemimpin. Tapi kenapa dikasih hal seperti itu? Karena yakin pasti, ya pasti. Kenapa lo ditunjuk menjadi seorang pemimpin, entah bos, manajer, atau keluarga deh, jadi orang tua yang baik gitu. Karena lo pasti dikasih atau juga diberikan kemampuan, ya, dimampukan sama Allah atau sama Tuhan untuk mengemban tugas itu. Jadi go ahead, jalan aja. Bismillah.

RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, catering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: There's no going back.
1: Fox News.
2: Polda Metro Jaya membongkar kafe yang menjadikan anak-anak sebagai pekerja seks komersial di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Belasan orang jadi tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. 12 tersangka, kata Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Kombes Rita Wulandari Wibowo. Dia mengatakan para tersangka memiliki pekerjaan masing-masing di 4 kafe yang dibongkar polisi ini. Namun para tersangka juga melakukan TPPO terhadap anak-anak yang dijadikan PSK di sela mereka bekerja di kafe tersebut. Rita mengatakan para anak-anak yang bekerja di kafe tersebut karena kebutuhan ekonomi. Namun para korban tidak tahu akan dijadikan PSK. Berita selengkapnya Detik News.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Fox Radio Bandung.

0: Kayaknya ini lagu pertama duet yang gue suka deh. Jadi, oh ini tuh namanya duet. Cewek sama cowok nyanyi dengan harmoni yang bagus. Ya ini lagu ini kayaknya Beauty and the Beast. Si Celine Dion sama almarhum, ya si Pebble Bryson. Dan sampai hari ini aku jadi seneng aja gitu kalau ada yang duet-duet gitu. Kayak Dewi Yul sama siapa namanya? Harvey Maleolo. Eh bukan Harvey Maleolo. Kok Harvey Maleolo sih? Dewi Yul sama... Ah! Lupa kan kalau udah kayak gini nih gue suka lupa nih. Dewi Yul sama siapa ya namanya ya? Yaudah lah. Sekarang sholat dulu deh, ntar kalau inget dikabarin ya. Sudah waktunya azan maghrib teman Fox untuk daerah Bro dan sekitarnya ya. Terima kasih buat Cuja produser. Terima kasih juga untuk Mang Pian ya. Dan juga buat Andri Kemir musik dan juga program director. Seluruh kru dan staff Fox Radio Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib buat kamu yang menjalankannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: berdoa. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel good.
1: Man, listen.

0: siap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Walls akhir zaman jadi langkah pertama yang memperlihatkan langkah baru dalam perjalanan musikal Ronnie. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik, dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya. Menurut Ronnie, lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang gak baik-baik aja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah buat menggambarkan perasaan itu. Ini dia, Ronnie Parulian dengan Walls, akhir zaman.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sangasanga. Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sangasanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sangasanga, sing ada lawan.
1: Saya founder dan CEO CV Sangasanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sangasanga. Dengan akun lain adalah @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sangasanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sangasanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Ah, parkir sini aja deh. Bentar ini.
1: Siapa tuh? Siapa ini?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Coba kamu lihat bulan. Bulan nemenin kamu. Coba kamu dengerin ini sekarang.
1: Apa kabar kamu teman Fox di hari Rabu ini? Kalau Raden Citra hari ini matanya lagi perih banget. Yang penting mah ya, gak mulut yang perih. Karena kalau misalkan mulut perih gak bisa ngomong nanti. Untungnya masih sehat-sehat ya, biarpun matanya agak sepet dikit. Jangan lupa untuk request teman Fox barengan sama Raden Citra sampai jam 9 malam nanti. Yuk.
0: Fox Night Show. Fox Night Show. Yang nemenin kamu.
2: Fox Radio Bandung.

Vox Radio Bandung Feel Good. Halo, selamat malam semua teman Vox. Hari ini udah di pertengahan minggu aja. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan hari ini berjalan baik sesuai dengan yang direncanain. Hari ini kalau misalkan jalan harinya tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, ya udah. Dinikmati aja teman Vox ya. Divalidasi bahwa hari ini ya memang harus terjadi sih apapun itu, karena kita sebagai manusia hanya bisa merencanakan, segala sesuatu ditentukan oleh Tuhan. Betul kan? Malam hari ini Raden Citra gak menentukan sendiri playlist di Vox Night Show, karena mau minta bantuan kamu juga teman Vox. Pengen nih diputerin lagu-lagunya yang kamu banget malam hari ini ya. Mau Indonesia Barat ataupun Asia boleh, tinggal bilang sama Raden Citra via WhatsApp di 08122 4774917, atau boleh gabung di live TikToknya Vox Radio Bandung hari ini. Di malam hari ini udah langsung live TikTok nih Raden Citra. Jadi buat yang pengen ngobrol barengan sama Raden Citra, pengen curhat langsung, boleh banget ya. Sekarang Citra siapin dulu nih lagu buat kamu dari Elmen dengan Ku Persembahkan Nirwana. Dilanjut lagi sama lagunya Wijay 80 featuring Sal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang. Dilanjut lagi sama lagunya Simple Plan.

0: Di denger doang. Buka TikTok. Karena sekarang Fox Radio live di TikTok. Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
1: Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
0: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu, yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91.7

Radio Good Station, Fox Radio Bandung, Feel Good. Ini dia Simple Plan featuring Saint Paul dengan Summer Paradise. Walaupun lagunya bikin kamu lompat-lompat, tapi bukan berarti kamu jadi capek. Gimana sih maksudnya, Cit? Maksudnya bikin kamu semangat gitu, teman Fox, lagunya. Maksud Citra begitu ya. Dan semangat hari ini ternyata nyampe nih sama teman-teman Fox yang udah live di TikToknya Fox Radio Bandung, Gils. Banyak banget yang nonton, terima kasih banyak buat tap-tapnya, terima kasih juga buat requestannya. Malam hari ini ada Yin yang pengen diputerin lagu terbaru dari Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman. Siap, abis ini udah dimasukin ke playlist sama Raden Citra ya. Ada juga Teh Mia Clara yang pengen diputerin lagunya BTS seperti biasa. Kali ini pengen diputerinnya dari BTS-nya yang Dynamite. Siap. Hai hai hai, Kak Raden Citra, ada Fahriel Hardiaman nih yang nanti tanggal 20 mau ketemu Cina. Boleh, boleh. Mau ketemu di mana? Mau ketemu di kantor? Boleh. Kalau ketemu di luar, aduh, diongkosin gak nih? Pengen diongkosin kalau misalnya ketemu di luar ya. Fahri, terima kasih banyak udah request. Tadi lagu requestannya Fahri itu apa ya? Tunggu, aku harus cari dulu ke bawah. Pokoknya Fahri itu tadi pengen diputerin lagunya, kalau gak salah ini Muse Unintended, betul ya, sama Raden Citra bakal diputerin setelah beberapa lagu. Ini ada juga yang pengen diputerin lagunya dari Reza Artamevia dengan Cinta Kita. Ini dari Zul Fahmi yang selalu setia untuk dengerin Fox Radio Bandung. Thank you. Kita pindah dulu ke tetangga, ke wow wow wow wow. Ada Abai di Bekasi pengen diputerin lagunya Troy Sivan dengan Angel Baby. Dan ada Desmoy juga di Garut, di Gades, pengen diputerin lagunya dari BCL dengan Kecewa. Walaupun lagunya berjudul Kecewa, tapi Raden Citra gak akan bikin kamu kecewa, teman Fox.

0: Sampah tu bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
1: Tolong, Pak! Tolong.
0: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk, buang sampah di tempatnya. Pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung, biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.

0: Fox News.
1: Ririn, terdakwa pembunuhan satu keluarga di Indramayu, divonis hukuman mati. Ini pertimbangan hakim. Dilansir dari tribunnews.com, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat memvonis hukuman mati Ririn Rifanto, terdakwa pembunuhan satu keluarga di Kecamatan Pauman. Vonis ini dibacakan hakim dalam sidang yang digelar pada Rabu 8 Juli 2026. Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap satu keluarga serta melakukan kekerasan hingga menewaskan anak di bawah umur. Selain itu, Majelis Hakim juga menyatakan tidak ada satupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa Ririn sehingga dijatuhi vonis hukuman mati.
0: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Terima kasih loh teman Fox. Playlist lagunya malam hari ini full dari teman Fox semuanya. Dan lagunya enak-enak. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Kalau misalkan kamu mau request, boleh di 081224774917. Boleh juga lewat Instagram kita di @foxradio, ataupun lewat VMA, yaitu Fox Mobile Application kita, yang bisa kamu download sekarang gratis.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu.
2: Fox Radio. I know.

From your feel good station, Fox Radio Bandung Feel Good. Ini dia Bunga Citra Lestari dengan Kecewa. Kalau ngomongin soal kecewa, ini merupakan salah satu perasaan yang menurut Raden Citra agak sulit untuk divalidasi ya. Kadang kita taunya sedih, taunya marah, taunya ini emosi negatif yang lagi dirasain. Padahal sebenarnya itu adalah rasa kecewa. Dan kalau misalkan didefinisikan sendiri, kecewa ini adalah perasaan tidak senang, kecil hati atau tidak puas yang muncul ketika harapan, keinginan atau ekspektasi dari kita nih yang nggak kewujud atau nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, ini nih yang biasanya bikin kita jadi kayak gemes, dibikin heneg gitu ya kalau kata bahasa Belandanya. Tapi satu hal yang akan bikin kamu kecewa, teman Fox, sangat-sangat pastinya nih, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto ini gak akan meninggalkan rasa yang mengecewakan. Karena kalau misalkan kamu lagi gak enak badan, langsung dibalur pakai sangat-sangat, langsung hempas semua rasa gak nyaman di badan kamu. Termasuk nih Raden Citra, seminggu yang lalu kepentok nih, kelingking kaki, kena ujung pintu, terus dibalur pakai sangat-sangat. Alhamdulillah 3 hari langsung sembuh. Kamu mau coba, langsung aja beli di Fox Radio Bandung.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: next time for Good Life, Healthy Life, only on 91.7 FM Fox Radio.
1: Teman Fox, pernah nggak kamu ngerasain nyeri yang menjalar dari perut sampai ke pinggang belakang? Nah, ini seringkali merupakan pertanda adanya masalah pada organ internal atau saraf yang terletak di area tersebut. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, dan penting banget untuk tidak mengabaikan nyeri jenis ini, terutama kalau disertai dengan gejala lain yang mengkhawatirkan. Untuk meredakan nyeri perut hingga ke pinggang, kamu bisa balur badan kamu atau area perut dan punggung yang tidak nyaman dengan sangat-sangat minyak balur klasik. Karena sangat-sangat minyak balur klasik dengan kandungan tumbuhan herbal ini tanpa efek samping. Dan sangat-sangat minyak balur klasik untuk carinya juga gampang karena tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Radio Network. Dan kamu juga perlu tahu nih teman Fox, kalau misalkan yang namanya sangat-sangat ini bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Dan sangat-sangat ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Untuk info lebih lanjutnya, kamu bisa klik di www.foxradio.com.
0: Good Life, Healthy Life, persembahan dari Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur. Singa Dalawan.

0: Fox News. 8 anak di bawah umur jadi korban eksploitasi seksual 4 kafe di Bekasi. Dilansir dari detiknews.com, Polda Metro Jaya membongkar kasus eksploitasi seksual berkedok kafe di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan dari total 37 korban yang diamankan, 8 diantaranya merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Direktur Reserse Perlindungan Perempuan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, Polda Metro Jaya Kombes Rita Rulandari Wibowo, mengungkapkan bahwa ke-8 korban anak tersebut saat ini mengalami gangguan medis dan membutuhkan perawatan khusus.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali.
3: Nah lo, token abis kan?
4: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
4: Teman Fox, mulai dari hal kecil, matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.
6: Feel the beat. Feel good.

Gedra dan Citra harus pamit dari telinganya kamu malam hari ini teman Fox, karena waktu sudah menunjukkan jam 20.54 dan malam hari ini ditutup pakai lagunya dari Saul Priadi dengan Dari Planet Lain. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kamu ya, dan kamu juga terhibur dengan lagu-lagu yang Citra puterin di Fox Net Show malam hari ini. Jangan lupa juga untuk dengerin terus Fox Radio Bandung, karena Fox Radio bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang enak pastinya ya. Besok pagi bakal seru-seruan barengan sama Awung Irfan dan juga Disha Ardi Winata di Pagi Bandung. Bakal ngapain ya mereka berdua ya? Banyak lah pokoknya, suka seru kalau misalkan ngobrol barengan sama Awung dan juga Disha ya. Jadi jangan sampai ngelewatin Pagi Bandung besok di hari Kamis teman Fox ya. Dan

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung. Feel
2: good. Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
3: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka, tapi tetap nggak ada hasilnya. Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Begal bisa muncul kapan saja. Siang, malam, pagi buta. Mereka tak memilih korban, tapi kita bisa memilih untuk lebih waspada. Begal bukan cerita fiksi. Itu nyata dan bisa terjadi pada siapa saja. Hindari berpergian sendirian di malam hari, terutama di jalur rawan. Laporkan aktivitas mencurigakan ke pihak berwenang. Keamanan kota bukan hanya tugas polisi, tapi juga kesadaran warganya. Bandung aman jika kita saling menjaga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Beribadahlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Jangan syirik, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan jalinlah silaturahmi dengan orang tua dan saudara. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga Sanga Singa Dalawan.

0: Dalam buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik oleh Dr. Mahdi Rijkullah Ahmad, disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah memotong pembicaraan orang lain, kecuali jika pembicara tersebut dinilai berlebihan dan dapat memicu kesalahpahaman. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, jika engkau mengatakan diamlah kepada orang-orang ketika mereka tengah berbicara, sungguh engkau mencela dirimu sendiri. Hadis riwayat Ahmad.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Masih ngantuk? Gak masalah. Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan, tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: www.sangasangaofficial.co.id

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo sanga-sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
4: Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: 91.7 FM.